0: nggak sengaja kalau dicari di Google kan
1: sekarang kayak... udah nggak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
1: Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh disitu ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya ada gak ada ajanya Nul.
0: Gak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita gak usah sekolah nih. Gitu loh.
0: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini.
1: Nah, kan dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang kayak, udah gak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali gak ada, mas.
0: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya.
3: Sekolah bagaimana sih?
0: Nah, itu dia, maka di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja, saya takut.
1: Sorry.
0: Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup. Supaya kita bertahan.

0: Abah, kecepatannya itu dia.
1: Aduh.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
3: Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
5: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
4: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
5: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
4: Oh bentar ya Pak. Eh ada apa lagi Pak?
5: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
4: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
5: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
4: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Di sini, tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse Emblem Space Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
0: Indonesia.
2: Suara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok gak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian. Oh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Makarasmin. Makarasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Dongkrong bareng di Sabtu Minggu. Dini Hajara siap nemenin kamu.

0: Makin asik dengan request lagu terbaik hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
1: Satu FM Iswara, suara warga Indonesia. Hai, selamat pagi sahabat suara. Pagi kali ini yang menjelang siang gitu ya, karena gak kelihatan cerahnya, ada embun-embun. Bukan din, kabut asap itu ya. Jangan bercanda, ini beneran kabut asap gitu ya kan. Ini aja balik lagi nemenin kamu nih sahabat suara. Dan sekarang kita ada di program request. Yuk ah, kalau kamu pengen dengerin lagu-lagu enaknya siang hari ini boleh banget di 0811 993 3901. Dan aku juga lagi live di TikTok, jadi boleh komen di sana mau request lagu apa. Boleh deh, nanti aku puterin satu persatu ya sahabat suara. Satu lagu pertama dulu deh dari Krisye di tahun 2004. Udah tahu dong lagu ini, lagu enak banget untuk kita dengerin di siang hari ini menjelang makan siang. Panah Asmara dari Krisye.

90,1 FM Suara, Suara Warga Indonesia. Hai sahabat suara, apa kabarnya siang hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, sehat selalu ya. Buat kamu yang lagi di mana aja dan lagi ngapain aja. Siang hari ini tuh tadi pas lagi perjalanan dari rumah ke radio, emang cukup-cukup emang agak-agak menegangkan gitu ya sahabat suara ya, karena ada beberapa yang lagi belajar menyetir. Nah itu tuh hati-hati pokoknya buat kamu yang lagi belajar menyetir atau kamu lagi di jalan, karena mungkin karena saya bukan sebagai cenayang gitu ya, jadi nggak tahu nih mobil mau ke kiri apa ke kanan, tapi laga-laganya agak-agak mau ke kanan tapi pas kita ke kiri dia mau ke kiri, terus mau ke tengah, kemana gitu ya, kan bingung jadinya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscan.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

90.1 FM I Suara Suara Warga Indonesia. Aku puterin lagu The Bagindasnya Cinta dulu deh ya, yang tadi request di TikTok tapi belum kita bisa puterin yang lagu dimau nih. Kalau mau request yang lain juga boleh ya. Soalnya enggak ada masuk playlist kita nih lagu lain selain The Bagindas yang Cinta ini, sahabat suara. Kalau mau yang lain boleh ya. Pagi tadi ada yang olahraga ke Car Free Day, karena aku lihat tadi pas lewat, karena aku agak sungsung nih pagi hari ini supaya bisa live gini loh, ketemu sama sahabat suara yang lagi di mana aja, ketemu kamu secara live ya kan. Nah makanya tadi pas lagi di jalan gitu ngelihat, wah kayaknya CFD agak sepi ya dibandingkan dengan biasanya. Dan karena memang keadaan kita juga nih sahabat suara, cuaca kita itu walaupun mumpuni lah ya untuk kita bisa outdoor kegiatannya, tapi karena asapnya juga bikin sesek, apalagi buat kamu yang punya penyakit pernapasan, asma kayak aku juga, itu tuh berasa banget. Ini aja tuh kayak udah mulai kayak ngos-ngosan kalau misalnya ngomong terlalu lama atau mungkin sampai olahraga gitu. Kita berharap nih ya sahabat suara ya, semoga bisa cepat selesai keadaan kita yang berasap-asap ini. Pengennya sih berasapnya itu dapatnya makanan dapatnya bisa ikan patin bakar, udang bakar, bukan hutan-hutan yang bakar, karena agak takut juga ih ringkih gitu sama rumah-rumahnya kita.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
2: Suara warga Indonesia.

101 FM ini suara-suara warga Indonesia yang udah request di TikTok nih. Ada Westlife, My Love. Ya kan ini lagunya My Love bukan sih? Tadi kita bingung nyarinya lagu yang udah di request. Dan sepertinya nih gitu ya sahabat suara, untuk kamu yang pengen dengerin lagu-lagu enak, kita masih nungguin yang mau request di 0811 99 33 901. Berita terbaru hari ini, teng-teng-teng-teng, bukan hanya Kalimantan tapi Makassar sekarang juga lagi merasakan keadaan kita. Bukan itu ya yang akan ku bahas. Berita aja bisa ngeprank itu ya sama suara. Tapi ini yang mau aku bahas adalah tentang kayaknya tuh semua orang pengen banget ya jadi keluarga dari royals atau keluarga kerajaan. Pengen ada dapetin strata status sosialnya yang keren gitu kalau misalnya kita udah masuk di dunia kerajaan. Tapi yang terbaru, Harry dan Meghan Markle resmi saat ini jadi rakyat biasa setelah Raja Charles III mengumumkan hal ini pada 7 September lalu, di mana keduanya diumumkan bukan lagi working royals. Istilah working royals ini merujuk pada anggota keluarga kerajaan yang menjalankan tugas resmi atas nama raja dan juga menerima dukungan administratif dari istana kerajaan. Sebenarnya itu udah lama ya, bukan baru aja gitu loh sahabat suara. Tapi melainkan dari tahun 2020, Harry dan Meghan meninggalkan Inggris serta mundur dari tugas-tugas kerajaan di tengah perselisihan internal keluarga kerajaan. Namun pada Agustus lalu mereka kembali ke Inggris bersama kedua anaknya, dan dalam sebuah surat Charles menegaskan posisi Harry dan Meghan kini setara dengan warga sipil biasa. Keduanya juga tidak boleh disebut dengan gelar kehormatan kayak His, Her Royal Highness atau Yang Mulia dan lain sebagainya yang sesuai dengan seperti keadaan kerajaan pada umumnya gitu sama suara. Kalau kamu gimana kalau misalnya jadi raja gitu kan, atau mungkin masuk dalam keluarga kerajaan, apakah akan mundur atau tetap mengikuti

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
4: Mau melati.
7: Apel-apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
7: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
8: Wah, indah banget ya pantainya. Apalagi kalau bersih gini.
9: Makanya kita harus ikut ngejagain keindahannya.
8: Tapi yang jagain kesegaran kita siapa? Seharian di bawah matahari kayak tadi tuh gak nyaman banget loh. Apalagi kita berhijab kayak gini.
9: Yang jagain kesegaran kita ini dong. Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water and Argan Oil baru.
8: Baru lagi ya dari Give Hijab?
9: Iya, busanya creamy banget di kulit. Terus wangi rose waternya, segar. Dan argan oilnya bikin kulit lembut dan lembab. Seharian di luar pun gak jadi masalah meski berhijab. Karena Give Hijab Perfume Beauty Body Wash baru bikin kita wangi seharian.
8: Duh, jadi penasaran nih, temenin beli yuk.
9: Oke deh,
8: yuk sekarang.
9: Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water and Argan Oil baru. Refresh body and mind.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM i suara suara warga Indonesia. Terima kasih sahabat suara, kamu masih temenin aku di Iswara Banjarmasin siang hari ini. Di nongkrong bareng bersama dengan Dini Hajara. Di mana di informasi terbaru nih sahabat suara, baru banget dari kapal Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa mengangkut 243 penumpang. Jadi ceritanya ini, kapal Virgo Transport ini berangkat dari Surabaya ke Banjarmasin. Ceritanya mau menuju ke Banjarmasin. Jadi kejadian diterima kantor SAR Banjarmasin pada Minggu 13 September hari ini 4 waktu Indonesia Tengah. Dan berdasarkan informasi yang diterima, kapal Virgo Transport ini hilang kontak pada hari Minggu pagi tadi dari jam 2 saat dilaporkan menghadapi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Masih belum dapat informasi terbaru karena beberapa orang masih dalam pencarian. Kita berharap semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar pencariannya, dan orang-orang yang lagi dicari dia juga bisa ditemukan ya sahabat suara ya, dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Semoga buat keluarga-keluarga yang saat ini lagi masih mencari informasinya, kita bakalan melihat terus bagaimana kabar terbaru dari kapal Virgo Transport 8 ini yang baru saja berangkat dari hari Sabtu kemarin dari Surabaya ke kota Banjarmasin. Oke deh, sahabat suara, udahan dulu untuk request kita di jam pertama. Tapi kamu jangan kemana-mana karena Dini Hajar masih balik lagi nemenin kamu selama 3 jam ke depan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia.

101,1 FM i Suara, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara yang tadi udah dengerin kita selama 1 jam, masih bersama dong dengan kita di sini ya di Suara Banjarmasin. Dini masih nungguin kamu yang pengen dengerin lagu-lagu kesayangannya. Tadi udah ada yang di TikTok, terus juga ada di media sosial lain, di Instagram ataupun di WhatsApp. Yang masih belum, yuk di 0811 993301.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

bersama dengan Dini Hajra di Iswara Banjarmasin. Buat kamu yang pengen bepergian hari ini, harus diketahui ya tentang perkiraan cuaca di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Walaupun udah berapa bulan kita belum merasakan rasanya kenikmatan hujan ya sahabat suara, kita berharap semoga yang gambarnya kuning-kuning atau udara kabur dan berasap ini bisa beralih dengan tulisannya petir dan mungkin ada yang hujan. Soalnya ini di beberapa wilayah yang aku lihat di BMKG gitu ya sahabat suara, ada emotikon pokoknya dia ada ikonnya petir itu di daerah Tabalong sama di daerah Balangan akan terjadi hujan di beberapa hari ke depan. Kita berharap Kota Banjarmasin akan turun hujan sederas-derasnya, tapi jangan kelamaan sih, takutnya malah banjir lagi nih.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi.
12: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting.

90,1 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih bersama dengan Dina Hajara. Di akhir pekan kali ini kita ngomongin tentang pekerjaan dulu ya sahabat suara, karena besok akan Senin kembali. Pernah gak sih kepikiran atau mungkin berangan-angan kayaknya kalau di kantor gitu tiba-tiba dikasih cuti, bukan karena cuti melahirkan, bukan karena cuti PMS atau cuti naik haji atau mungkin keagamaan lainnya, tapi karena kamu lagi bad mood. Ini ada perusahaan dari asal Cina, Pang Dong Lai, yang menerapkan kebijakan kerja yang jauh dari budaya hustle culture, di mana karyawan itu berhak mengambil hingga 10 hari cuti khusus dalam setahun. Kapanpun mereka merasa sedang tidak bahagia atau malah kehilangan semangat, tanpa perlu memberi alasan yang jelas dan tanpa resiko dimarahi nih, pendiri sekaligus CEO-nya Yu Dong Lai menjelaskan kalau penolakan cuti oleh manajemen dianggap sebagai pelanggaran. Selain cuti gak mood ini, karyawan Pang Dong Lai juga cuma kerja 7 jam sehari, libur tiap akhir pekan, dan total cuti tahunan mencapai 30-40 hari di luar libur Imleknya. Meski terkesan anti produktivitas, nyatanya perusahaan ini tetap tumbuh besar, mencatat lebih dari 7.000 karyawan dengan gaji rata-rata di atas 9.000 yuan per bulan, serta penjualannya mencapai 17 miliar yuan pada 2024. Berharap ada perusahaan atau mungkin pemerintah nih bisa menerapkan cuti yang ini ya sahabat suara ya.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang.
5: Wah,
3: ya.
5: Bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Wah, indah banget ya pantainya, apalagi kalau bersih gini.
7: Makanya kita harus ikut ngejagain keindahannya.
6: Tapi yang jagain kesegaran kita siapa? Seharian di bawah matahari kayak tadi tuh nggak nyaman banget loh. Apalagi kita berhijab kayak gini.
7: Yang jagain kesegaran kita ini dong. Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water and Argan Oil baru.
6: Wah, baru lagi ya dari Give Hijab?
7: Iya, busanya creamy banget di kulit. Terus wangi rose waternya, segar. Dan argan oilnya bikin kulit lembut dan lembab. Seharian di luar pun gak jadi masalah meski berhijab. Karena Give Hijab Perfume Beauty Body Wash baru bikin kita wangi seharian.
6: Duh, jadi penasaran nih. Temenin beli yuk.
7: Oke deh.
6: Yuk sekarang.
7: Give Hijab Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Refresh body and mind.
8: Memainkan musik pilihan.
9: Suara.
10: Suara warga Indonesia.

0: Masih bersama dengan Dini Hajaran di Suara Banjarmasin. Dengerin aku terus dong ya, sahabat suara. Dini tuh masih nungguin kamu yang pengen request, walaupun ini udah di menit-menit terakhir untuk request kita. Masih ditunggu kok sampai beberapa jam kemudian, walaupun nanti programnya udah berubah jadi TV dan juga kirim salam, aku masih nungguin kamu yang pengen ikutan.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia.
2: Indonesia.
4: Indonesia.
3: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
0: Ipau Banjar. Ipau atau pizza Banjar adalah makanan ringan khas Banjarmasin. Bentuknya bundar dan terdapat taburan daging di atasnya. Varian ipau terdiri dari dua jenis, yaitu ipau kering dan ipau siram santan.
3: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
5: Cari rekomendasi yang paling asyik cuma di TV. Tiga terbaik versi Iswara.
0: FM Iswara, Suara Warga Indonesia. Hai sahabat suara, Dini Hajara kembali menemani kamu. Dan sekarang kita beralih programnya di TV Tiga Terbaik versi Iswara Banjarmasin. Lagi ramai diperbincangkan gitu ya, bahkan ada memesnya tentang yang joget-joget. Iya kan? Ada festival horeknya gitu ya sahabat suara ya, dengan si pemainnya atau yang joget itu ya. Pokoknya yang joget itu si Wahyu apa kalau gak salah namanya. Itu kan lagi viral banget gitu sahabat suara. Jadi banyak orang yang beranggapan sebenarnya Indonesia tuh banyak banget kok festival budaya yang lebih bagus gitu dibandingkan dengan festival horek itu. Nah, aku mau bahas nih satu persatu ya, festival budaya yang ada di Indonesia yang akan kita bahas untuk tiga terbaik versi Iswara Banjarmasin. Ada apa aja? Karena festival budaya di Indonesia ini merangkup kayak perayaan warisan tradisi, seni, adat istiadat dari berbagai daerah yang kaya akan keragamannya. Nanti kita akan bahas setelah ini.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Inovasi terbaru dari Wingsfoot, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih bersama dengan Dini Hajar di Iswara Banjarmasin. Jadi kita bahas yang pertama adalah, pasti udah tahu ini tuh mega banget, bahkan banyak orang, banyak artis yang pengen ikutan bergabung di ajang yang satu ini, yaitu Fashion Carnaval dari Jember Fashion Carnaval. Jember Fashion Carnaval atau yang sering disebut dengan JFC ini adalah event karnaval busana internasional yang setiap tahunnya digelar di alun-alun hingga jalan protokoler di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Karnaval ini digagas oleh pendiri

serta berlanjut ke acara pendukung seperti Wonderful, Archipelago Carnival Indonesia, Artware Carnival, hingga puncak Grand Carnivalnya sendiri. Kolaborasinya bahkan menampilkan pertukaran budaya bersama Sakura Foundation dari Jepang. Nah, kalau kita lihat JFC ini tuh udah sejak tahun 2003. Bahkan kemarin kan Banjarmasin sempat ngikut ya. Maksudnya kayak budaya-budaya kayak gini itu tuh ya ampun, pernah kepikiran gitu ya. Bisa bikin sebagus itu dan berapa banyak duit yang harus dikeluarkan demi budaya dan seni yang bisa ditampilkan dan dinikmati oleh banyak orang.

0: numpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.

90,1 FM I suara-suara warga Indonesia. Selanjutnya ada Festival Musik Tongtong Semandura yang berlangsung meriah di Kabupaten Sumenep baru aja. Karena melibatkan 27 sanggar musik dari 4 kabupaten di Pulau Madura. Ribuan penonton memadati arena pertunjukan hampir mirip dengan Jember Fashion Carnival. Tapi untuk musik tongtong ini lebih banyak tentang keragaman musik yang hadir di Bangkalan Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Keikutsertaannya ada 27 sanggar dari Madura gitu ya sahabat suara, yang mana ini membuat perhelatan menjadi salah satu panggung kebudayaan yang mempertemukan kekayaan seni dari 4 wilayah di Pulau Madura. Aku sih berharap festival ini bisa menjadi warisan budaya tak benda khas Sumenep, karena memang pelestariannya ini berkaitan dengan menjaga bentuk kesenian, terus juga memastikan nilai, identitas, dan ingatan budaya masyarakat Madura tetap hidup di tengah perubahan zaman. Apalagi zaman modern sekarang, banyak orang yang pengennya lebih modern, lebih banyak yang suka musik-musik Jepang lah, Cina, dan segala macam. Padahal kan di Indonesia bagus-bagus nih musiknya.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang.
5: Wah,
3: ya.
5: Bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Wah, indah banget ya pantainya. Apalagi kalau bersih gini.
7: Makanya kita harus ikut ngejagain keindahannya.
6: Tapi yang jagain kesegaran kita siapa? Seharian di bawah matahari kayak tadi tuh gak nyaman banget loh. Apalagi kita berhijab kayak gini.
7: Yang jagain kesegaran kita ini dong. Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water and Argan Oil baru.
6: Wah, baru lagi ya dari Give Hijab?
7: Iya, busanya creamy banget di kulit. Terus wangi rose waternya segar. Dan argan oilnya bikin kulit lembut dan lembab. Seharian di luar pun gak jadi masalah meski berhijab. Karena Give Hijab Perfume Beauty Body Wash baru bikin kita wangi seharian.
6: Duh, jadi penasaran nih. Temenin beli yuk.
7: Oke deh.
6: Yuk sekarang.
7: Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water and Argan Oil baru. Refresh body and mind.
8: Memutarkan musik pilihanmu.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bersama dengan Dini Hajar di Suara Banjarmasin. Terima kasih ya sahabat suara ya, masih menemani Dini Hajar kali ini. Aku lihat memang banyak banget festival-festival yang ada di Indonesia. Festival budayanya dari Sabang sampai Merauke, bahkan di kota Banjarmasin juga bakalan nih. Bentar lagi kita bakalan mau lihat bagaimana kemegahan hari jadi kota Banjarmasin sendiri. Tapi yang akan aku bahas kali ini yang terakhir adalah Festival Danau Sentani, festival pariwisata tahunan yang diadakan di sekitar Danau Sentani. Dan festival ini sebenarnya udah diselenggarakan jauh banget ya, maksudnya lama banget gitu, sejak 2007, dan telah menjadi festival tahunan serta masuk dalam kalender pariwisata utama. Festival Danau Sentani ini atau yang disebut dengan FDS ini banyak diikuti oleh turis mancanegara maupun turis lokal, dimana diadakan di Danau Sentaninya sendiri. Bahkan kalau kita lihat dari foto-fotonya, mereka itu dengan meriah terus juga membawa keanekaragaman sumber daya alam di atas otok atau di atas perahunya, sambil juga joget gitu di atasnya. Dan festival ini juga diadakan setiap tahun sekitar pertengahan bulan Juni gitu ya. Nah, festival ini juga diisi dengan tarian-tarian adat seperti yang aku bilang tadi, tarian perang khas Papua, upacara adat seperti penobatan Ondoafi, dan sajian berbagai kuliner khas Papua itu sendiri. Bangga ya kita sebagai warga negara Indonesia. TV-nya udahan dulu, habis ini kamu jangan kemana-mana karena akan bergabung lagi di Kirim Salam.
1: Dengerin terus TV setiap minggu dari jam 1 sampai jam 2 siang. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
3: Kain sasirangan. Kain sasirangan adalah kain sakral yang diwariskan oleh Lambu Mangkurat ketika masih menjadi pati negara Dipa pada abad ke-12. Dalam sejarah, sasirangan dibuat untuk orang berobat atau dalam bahasa Banjarnya, bata tamba.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
4: Pengen nyapa tapi malu. Pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: FM I Suara, suara warga Indonesia. Kembali lagi hadir nemenin kamu nih sahabat suara. Sekarang kita ada di program Kirim Salam. Itu tandanya kamu mau sapa-sapa orang tersayang, boleh banget ya di 0811 993 3901.

90,1 FM i suara-suara warga Indonesia. Ya lagi buka-buka media sosial, aku tuh kayak mikir ini Instagram gak ada habis-habisnya gitu bikin gebrakan baru ya. Karena terbaru nih resmi meluncurkan fitur barunya dari Instagram yang memungkinkan pengguna menambahkan postingan hasil tag ke grid profil utama mereka tanpa perlu merepost ulang konten yang sama. Fitur ini bisa diakses lewat 3 cara, notifikasi DM saat di tag, menu titik 3 di postingan itu sendiri, atau lewat tab tag di profilnya. Bahkan dari CEO Instagram Adam Mosseri mengonfirmasi langsung tentang peluncuran lewat unggahannya itu. Postingan asli tidak akan terhapus atau terduplikasi saat ditambahkan ke grid, dan pengguna bisa menghapusnya dari profil kapan aja tanpa mempengaruhi postingan aslinya maupun tab tag-nya. Fitur ini juga disebut bermanfaat untuk kolaborator, kreator, dan kampanye brand yang melibatkan banyak konten kreator sekaligus. Dan dulu aja aku belum selesai loh, Instagram ini ada lagi.

90,1 FM I Suara, suara warga Indonesia. Kita balik lagi gitu ya sahabat suara bersama dengan Dini Hajara dengan berbagai berita informasi terbaru di media sosial ataupun dari surat kabar. Aku pas lagi baca ini gitu kan, pas lagi scroll-scroll gitu sahabat suara, kayak wah alhamdulillah, walaupun cuma memang 50.000 dan di zaman saat ini 50.000 itu penting banget gitu ya sahabat suara, karena nggak bisa jadi 1 juta kalau nggak ada 50.000 ya kan. Nih pemerintah terbaru menyiapkan program pemberian rekening bank otomatis bagi seluruh warga negara Indonesia yang genap berusia 17 tahun dan udah memiliki KTP. Ini akan diberikan gitu ya sahabat suara melalui Bank BRI seluruh Indonesia dan juga BSI untuk khusus Aceh aja. Lengkap dengan saldo awal Rp50.000 yang bisa langsung ditarik tunai. Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menyebut total anggaran program ini bakal diperkirakan mencapai Rp11 triliun. Dan berdasarkan estimasi 200 juta penduduk usia 17 tahun ke atas. Program ini bertujuan memperluas inklusi dan juga literasi keuangan di masyarakat sekaligus menjadikan kepemilikan rekening sebagai bagian dari siklus administrasi kependudukan begitu warga mendapat KTP di usia 17 tahun. Nomor rekening akan otomatis ikut tersedia dan rekening ini nantinya terhubung langsung dengan nomor induk kependudukan atau NIK sekaligus dirancang sebagai kanal utama penyaluran bantuan sosial pemerintah secara lebih tepat sasaran dan juga lebih efisien. Pemerintah secara lebih tepat akan memberikan saldo awal Rp50.000, tidak akan dipotong biaya apapun kayak administrasi yang ada di bank itu. Mekanisme teknis dan jadwal peluncuran program masih dirancang bersama Bank Indonesia, OJK, dan Dewan Nasional Keuangan Inklusi. Banyak yang berkomentar gitu ya dari media sosial ini. Kita berharap iya gitu ya sahabat suara, semoga apapun program pemerintah ini bisa memberikan dampak yang bagus gitu, salah satunya supaya tidak ada kebakaran lagi gitu ya untuk di Indonesia terutama di Kalimantan.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Terima kasih sahabat suara, masih di 90,1 FM dong di Suara Banjarmasin. Ya, udah di menit-menit terakhir ini Hajara. Mau udahan dulu ya sahabat suara. Buat kamu yang lagi santai-santai di rumah aja atau yang lagi di jalan, hati-hati. Semoga selamat sampai di tujuan, gak usah ngebut-ngebutan sahabat suara. Apalagi kan jarak pandang kita juga udah mulai minim nih di beberapa daerah, walaupun sempet bersih, tapi hari ini aku tadi pas di jalan lumayan agak minim kembali ini, karena berasa asapnya sampai ke dalam mobil, sampai ke dalam rumah. Berharap kamu sehat-sehat aja sahabat suara. Kalau enggak urgent banget, gak usah keluar rumah deh, di rumah aja ya kan. Dini Hajara pamit undur diri dulu, tetap dengerin Iswara Banjarmasin. Dadah.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu enggak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
1: Peralatan elektronik.
2: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
0: Oh, anime. Iya.
1: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
2: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
1: Ya, ramai.
2: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awalnya tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
0: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
2: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
0: Sumpah, Akira, kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound.
1: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
2: Terlalu seringnya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
1: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tukeran nomor handphone kan?
0: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
2: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
0: Oh untungnya. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
2: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
0: Sikat Akira.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Di suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi ya Nidita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita, kamu, Gino.
1: Gimana ceritainin?
0: Jadi waktu masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah poin udah dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Gimana sih?
0: Iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek besok pagi tetap dijemput.
2: Lah?
0: Bareng.
2: Oh, karena kan deket tetangga ya?
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah, udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu terus langsung lari ke kelas dikejar.
2: Dikejar film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis terus dikejar
2: manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Bakarasmin. Bakarasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.
2: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
10: Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Memutarkan musik yang kamu

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara. Wah, kalau ngomongin
1: tentang
0: sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu, aku paling ingat banget dan paling memorable banget adalah rental VCD.
1: Rental VCD. Toko yes. Maura dia rental PS ingetnya.
0: Buset, kamu rental
1: coba,
0: PS semua.
1: Kamu tahun berapa rental PS?
2: Aku enggak pernah rental PS sih sebenarnya.
1: Tapi di
2: aku dulu punya PS.
1: Oh, thank you. Udah turunin feedernya.
0: Jadi
1: enggak ada yang suka duka gitu, enggak bisa ngomongin.
0: Enggak ada suka dukanya. Kamu orang
1: enak,
0: have.
1: Enak.
0: Kamu orang have dari dulu. Kita best on orang not have nih.
1: Iya, best on orang yang masih susah mengakses sesuatu.
0: Lu bayangin aja gua mau beli PS1 dulu itu harus sunat dulu.
1: Sunat dulu. Nah, tapi gambling banget ya. Maksudnya abis sunat abis sunat belum tentu
0: enggak sih. Tapi sumpah. Tapi aku gini, beli PS dulu baru sunat.
1: Bener. Oh, beli kamu pastikan dulu ya.
0: PS1.
1: Ini korban nih janji-janji PS juga kan. Kuliah itu kan.
2: Iya.
1: Nah, dia ini kan kepengen banget kuliah di luar Banjarmasin.
0: Oke.
1: Karena kan her sister itu udah duluan kuliahnya di mana? Di Malang.
0: Oh, jadi kamu kuliahnya di mana?
1: Dia kepengen juga.
0: Oh, ke Malang juga.
1: Tapi kata bapaknya, "Ah, enggak usah sana, sini. Sini aja di Banjarmasin." Mengeluarkan sebuah syarat dia.
0: Oke.
1: Syaratnya apa?
0: SNK-nya?
2: PS5.
1: PS5 mau kata dia.
2: Oh, okay,
1: kata dia. Oh, kata orang tuanya. Ternyata apa, Mang?
2: Enggak ada.
1: Sampai hari ini tidak ada.
2: Enggak ada.
1: Mimpi terkubur. Terkubur-kubur.
2: Emang enak dilah rental PS itu.
0: Emang enaknya beli aja sendiri pakai uang sendiri.
1: Pakai uang sendiri. Rasanya beda. Rasanya udah pernah kan?
0: Udah pernah. Sebut aja PS berapa? PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 ada di rumah semua.
1: Waduh, kamu jejerin apa gimana?
0: Hah?
1: Semuanya ada.
0: Ada sumpah.
1: Iya, maksudnya rumah. Berarti kamu ini koleksi rumahnya semua.
0: Semuanya ada.
1: Penuh banget, penuh.
0: Semuanya ada.
1: Penuh iya, ya.
0: Sampai Abib tuh kayaknya PS sempat nego enggak sih?
1: Sampai wah ini
0: masih dinego.
1: Ada yang begitu.
0: Abib tuh sampai terus-terus kayak.
1: Kenapa enggak kamu kasih sih?
0: Enggak mau saya. Sayang aja itu kan hasil dari jerih payah aku beli.
1: Oh iya. Kamu gitu. Pokoknya semuanya itu ini ya.
0: Kecuali yang memang kayaknya udah enggak lagi deh buat dikoleksi, udah.
1: Itu kita kamu lepas gimana tuh kalau kayak gitu?
0: Dijual.
1: Oh, dijual.
0: Dijual. Kayak figur-figur tuh kalau udah enggak kayaknya ini tidak worth it lagi untuk dikoleksi, kita jual.
1: Oh gitu.
0: Masih jadi cuan lah walaupun agak miring harganya.
1: Oke. Okay.
0: Beli 500 dijualnya 2,5.
1: Waduh.
0: Sedih juga.
1: Separoh ya.
0: Beb, itulah. Tapi kita balik lagi ke rental tadi ya. Aku mau bahas sedikit tentang rental. Karena kemarin itu masuk di
1: gatel nih
0: dikit. Masuk di ini aku di FYP aku gitu loh. Ada orang bikin AI gitu kan. Jadi video tentang jadul-jadulan kayak rental PS, rental kaset gitu kan. Jadi kayak mengingatkan aku sama satu rental VCD yang terkenal di Teluk Tiram, yaitu Rental Arwana.
1: Rental Arwana.
0: Yes, of course.
1: Rumah kayaknya ikan ya, tapi rentalnya VCD ya.
0: Rental Arwana ini memang adalah tempat di mana orang-orang yang ingin menonton film, baik itu film warkop dan lain-lain, semuanya menyewa di situ.
1: Yang kamu ingat?
0: Yes.
1: Apa yang kamu sewa itu VCD-nya?
0: VCD-nya waktu itu karena aku tuh suka banget sama Power Ranger dulu ya. Jadi pertama kali banget kenal sama Super Sentai. Itu kan adalah seri asli dari sebuah Power Ranger. Nah, Power Ranger itu kan adaptasian dari Super Sentai franchise-nya gitu, dibikin sama Amerika. Ini yang Super Sentai dari Jepang. Pertama kali yang aku tonton itu adalah Juranger. Nah, itu adalah Super Sentai-nya yang Mighty Morphin tuh. Kamu enggak tahu kan pasti iya
1: Mighty Morphin Power Ranger, saya tahu lagunya.
0: Betul. Tapi ini Super Sentai-nya yang asli dari Super Sentai-nya. Kalau di Mighty Morphin yang kuning cewek, kalau yang di Super Sentai yang kuning itu cowok. Gitu. Jadi anak, disitulah awal mulanya kecintaan aku juga sama tokusatsu dan lain-lain. Berawal dari rental VCD itu.
1: Betul. Jadi yang kuning itu unisex ya. Maksudnya kan ada, kok bisa ya dua begitu ya? Berarti bisa aja. Berarti kalau misalkan ada orang nih, aku ngefans sama Power Ranger kuning, oh, bukan berarti dia kecewe-cewean, enggak dong. Enggak. Karena ada memerankan cowok.
0: Ada. Ada berarti gitu.
1: Salah tuh yang dulu-dulu kan kayak kuning tuh cewek, pink tuh cewek juga,
0: orang enggak. Ternyata ada yang bahkan ada juga yang Super Sentai yang baru tuh yang warna pink itu cowok usernya.
1: Cowok juga.
0: Asik sekarang. Asik ya.
1: Asik banget.
0: Itulah yang membuat aku kayak wah, gila, memorable banget.
1: Memorable
0: nih,
1: banget
0: rental
1: ya.
0: VCD
1: sampai
0: sama Deep Blue Sea, bro. Wah, itu yang hiu yang memakan hiu memakan manusia tuh. Wah, itu damn.
1: Saya enggak kebayang nih. Nanti deh saya cari lagi deh.
0: Sama itu satu lagi nih film yang itu yang apa? Gurita Man yang dalam kapal. Ah, damn bro.
1: Damn bro, garu-garu. Ah,
0: kenapa semuanya tidak tahu kenapa aku terlihat sangat tua sekali?
3: Dengarkan Suara di Bandung

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Pastiin pagi kamu tambah seru. Bareng Aksesia dan Ardian Kamah di Suara Seru. Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
6: Capek pulang kerja. Paling pas ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam. Hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
8: Enggak ya.
7: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
10: Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Guys, itu Mohan ya?
13: Hai guys.
12: Ya ampun, dia kesini loh.
14: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
12: Iya bener.
14: Spill dong.
13: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
12: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
13: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
12: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
13: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
14: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
13: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
14: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
13: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Halo, Jen.
2: Wah, yuk masuk.
1: Yuk punya mantu teh, pintar masak. Mantu Aima juara satu lomba masak.
3: Mantuku dong punya resto di Melbourne.
4: Halo, Tante.
5: Hai. Silakan dicoba semur ayamnya.
2: Semur ayam. Nah, Jeng, cobain deh masakan mantuku.
1: Wah, endesnya,
4: gurihnya ngeresep.
2: Mantuku yang masak.
5: Kan aku pakai kecap sedap.
1: Kecap sedap.
5: Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Dari kedelai kuning pilihan dengan 3 kali penyaringan multifiltrasi. Lebih gurih dan kental. Wah. Lebih cepat meresap, matang sempurna.
1: Aroma nate sedapnya.
3: Pantes, enak-enak yo.
2: Pas di lidah.
1: Kalau gitu, mantu ai harus pakai kecap sedap.
3: Kita beli di toko yuk, Jeng.
1: Ayo.
5: Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...
7: Oh.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
4: Batu Tungkal. Batu Tungkal adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat suku Banjar untuk menunungkali sesuatu, baik barang maupun orang. Pengertian Batu Tungkal lebih mirip seperti memohon doa, doa keselamatan, pemeliharaan, dan doa tolak bala. Permohonan yang dimaksudkan adalah untuk dijauhkan diri dari segala mara bahaya.
5: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
4: Sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara,
4: suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
11: Enggak ya.
10: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
12: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
13: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
12: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
14: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
13: Nih.
12: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
13: Mau dong. Taste good.
12: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
15: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Saatnya sholat isya untuk daerah Banjarmasin dan sekitar.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada bisa masak mie bulun ya. Mama ulun hau mah jaga ading. Ulun minta masakan di mamai mama ulun, jadi ulun bungkus ini aja.
3: Ini sudah ulun baju panas.
2: Ini ulun tadi maksudnya bawa baju panas bu ya. Cuma baju panasnya dingin.
3: Plastik.
2: Bepisah baju panas lawan mie. Bang
3: itu gengsi tuh biasanya. Biasanya sih yang pertama yang makanannya oke dulu, yang packagingnya oke gitu loh.
2: Betul. Ada yang bawa mie goreng. Kan dalam Tupperware tuh ada bawa mie goreng, minta lu. Kagak sih. Membentuk Tupperware kotak. Iya.
3: Kelawasan.
2: Ya. Seharusnya kan datang tuh langsung makan loh. Ini kadang kan sampai siang setengah 10, setengah 11 nyari makanan loh.
3: Iya.
2: Tuh ada kalau di sendok lagi sudah. Jadi ditapak. Dibalikin. Ditapak. Pak.
3: Maka di sebelah soto cahari.
2: Dan soto cahari ini kasihan. Kada mie, ada mie hujan bakak. Nasi kan bakak. Ya mamanya jajan anak-anaknya ini pintar. Ma pisah aja mai kuah lawan balon nasi. Beratan ayamnya gabung aja, ikam datang langsung masuk, langsung makanan jua aja mamanya jua. Gabungnya mamanya. Gana anaknya di kelas. Mbah aja. Nang lainnya jiji, nang si ikung bawa satu cahari nih. Mbah, ya kayak pijal gitu. Mbah, lambat nah, mbah. Betul aja gurunya. Ayo kita makanan. Biar membuka-buka-buka-buka. Mbah bangking. Bangkak nasi. Waduh, nah kayak guling tuyul.
3: Kayak gitu ya, ada aja dulu sih. Terus sekarang kayaknya enggak ada lagi deh yang ngasih makanan kayak gitu ya ke guru ya.
2: Sekarang tuh kayak semacam ya kita makanan di luar kayak gitu traktirannya.
3: Nah, iya, atau ya, paling enggak barang.
2: Barang.
4: Capek pulang kerja. Paling pas ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam hanya di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
9: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles saja langsung fresh.
9: Harganya cuma 7.500 tau.
7: Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting
0: oles.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Miss you, baby.

0: Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Ketupat Kandangan. Ketupat Kandangan merupakan kuliner khas Kandangan, Kalimantan Selatan. Ketupat ini biasanya menggunakan lauk berupa ikan haruan atau ikan gabus yang dipanggang sebelum direbus santan kuah. Kuah dari ketupat Kandangan cenderung agak kental dengan rasa gurih yang sangat khas.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscan.
2: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
8: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Tadi sekolah di mana Rasid?
1: Di
0: Salman loh, Salman kan.
1: Nah, sekolah lu kan. Bah.
0: Dan dia kelas 4. Emang apa? Kelas 4-nya di mana?
1: Iya, bujur. Nah, SDIT anak soleh mandiri.
0: Oh, SDIT anak soleh mandiri.
1: Mama Rasid.
0: Nah, Mama Rasid enggak buka. Ayo, Rasid ya kadang kata gurul aja mentek harus guring Rasid ya di kolom komentar dulu. Aku menagur langsung.
1: Maka pas mana Mama Rasid yang gabung.
0: Anaknya Erpo Rasid, mamanya Mama Rasid.
1: Eh, ngomongin tentang Rasid. Sekolah ya. Sekarang kayaknya oh, Malcolm Temon.
0: Malcolm Temon. Sabilal kah? Sid.
1: Yang SD Sabilal, IT
0: kah? SD IT Sabilal kah? Yang di depan Sabilal tuh kah?
1: Yang di mana Sid?
0: Malcolm Temon di Sabilal tuh.
1: Kayaknya mau ke kelas 4 SD deh kamu sih teh.
0: Tapi
1: kayak bakal banar sudah.
0: Iya.
1: Lama bari dibungkuli orang terus.
0: Aku kelas 4 SD masih berkelayangan.
1: Ih.
0: Tuh gini kalau aku menjarat mati aku kelayangannya.
2: Capek pulang kerja. Paling pas ketawa bareng Adi dan Rama. Di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam. Hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
3: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Dengarkan Isuara di Bandung.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing-along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse M Block Space Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di imudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Bakar Rasmin. Bakar Rasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata Karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Isuara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
4: Enggak ya.
3: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
11: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
12: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
11: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
12: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
11: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
12: Iya kan?
11: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
12: Ngelunjap deh.
13: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Cek cek, satu, satu, dua, tiga. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, mohon perhatian, pastikan sinyal radio dan kuota streaming dalam keadaan bagus. Karena pagi ini, bapak-ibu lagi dengerin suara seru bersama Aksesia dan Ardian Kama.
3: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat ya. Pagi nih sahabat suara hari Senin nih.
0: Kayak piye. Kalau Andi kan kepa. Tadi openingnya udah ramah banget ya.
1: Iya,
0: piye.
1: Kawa kepa kabarnya aman jaka nih, beratan nih.
0: Aman aja kah? Sehat sentosa kah?
1: Mudah-mudahan sehat-sehat beratan lah sahabat suara lah.
0: Tadi jalanan menurut aku setiap hari Senin tuh selalu punya apa ya, lalu lintasnya sendiri.
1: Ramai banget. Apalagi kalau di Manarap tuh. Kalau di Manarap tuh dimuka kan karena ada SD.
0: Nah, oh iya.
1: Itu tuh harus tepat timingnya.
0: Trafficnya ya.
1: Kalau misalnya
0: telat dikit,
1: terlambat dia sedikit, game.
0: Udah orang nganter ke sekolah harusnya
1: anak
0: begitu.
1: Anak sekolah, dia yang bekerja apa segala macam. Tapi kemarin satu minggu tuh anak saya libur satu sekolah. Satu minggu.
0: Iya, satu minggu. Ini baru pada masuk lagi ya?
1: Baru masuk lagi. Pantesan. Makanya nih kayaknya udah mulai padat lagi nih, udah mulai ramai lagi jalannya. Kalau minggu kemarin kayaknya agak-agak sedikit low trafficnya, tapi kayaknya minggu ini
0: kau
1: akan harus bersiap-siap dengan kemacetan dan kehuru-haraan.
0: Iya, kembali normal begitu ya.
1: Betul sekali, tapi yang pasti,
0: yang pasti padam listrik masih 2 hari berturut-turut di tempat aku.
1: Tuh kan,
0: Kembali lagi nih
1: ada apa gerangan dengan pemadaman listrik.
0: Benar, kenapa mesti 2 kali dan berzam-zam seperti itu aja sih.
1: Nah, berzam-zam.
0: Kalau air zam-zam saya suka, tapi kalau mati lampu berzam-zam saya enggak.
1: Enggak suka juga.
0: Tapi kalau kamu pengen request boleh
1: yes.
0: Di 0819933901 telepon-telepon juga boleh, di WhatsAppin aja di 0819933901.

0: Suara Mencermasin 90,1 FM, suara warga Indonesia, sahabat
1: dan,
0: suara.
1: Yes, sahabat kami. Suara. Mm-mm. Kami dari Suara Banjarmasin.
0: Dan segenap kru yang bertugas juga mengucapkan bela sungkawa seperti itu ya. Turut berduka atas kejadian yang menimpa para penumpang
1: dan gitu, seluruh awak kapal. Dan
0: awak kapal
1: di dalam kejadian yang juga kemarin mengejutkan kita semua, yaitu kapal Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa, sahabat suara.
0: Betul.
1: Dan ini juga yang sudah kita
0: himpun seperti itu ya.
1: Himpun dan juga ini yang betul sekali. Apa ya, kantor pencarian dan juga pertolongan kelas A Banjarmasin ini menerima laporan terkait kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Nah, jadi di kapal ini membawa sebanyaknya 243 orang, ini termasuk sama awak-awak kapalnya ya.
0: Betul.
1: Dan ini jadi di sini ada TB Mohawk 9 yang telah mengevakuasi 16 orang. Kemudian juga TB TCP mengevakuasi 6 orang.
0: Betul.
1: Sedangkan MV Haida ini mengevakuasi 69 orang.
0: Betul.
1: Dan juga untuk KM Cahaya Bahari Jaya ini mengevakuasi 22 orang.
0: Betul.
1: Jadi ini menurut juga dari SAR Mission Coordinator atau SMC, yaitu Bapak Iputu Sudayana, ini juga bilang sampai jam 3 kemarin itu sebanyak 113 orang itu udah dievakuasi ke 4 kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian.
0: Betul.
1: Nah, jadi ada 4 kapal tadi yang memang
0: Betul.
1: Kapal yang benar-benar ini kapal, bukan sebenarnya bukan kapal bantuan juga, tapi
0: Betul.
1: Karena melihat ada kejadian
0: karena,
1: itu
0: Masya Allah ya, sebenarnya itu udah mau deket ya,
1: benar.
0: Jadi banyak yang menyaksikan juga sebenarnya.
1: Itu kan sebenarnya posisi kapalnya itu ada berada di Tanjung Selatan yang
0: Betul.
1: Juga merupakan itu adalah wilayah teritorial untuk Kalimantan Selatan.
0: Betul. Dan menurut saksi dari para penumpang yang selamat begitu ya, kejadiannya begitu cepat di.
1: Waduh.
0: Jadi udah gimana ya, ibarat persiapan tuh mau siap-siap juga udah susah.
1: Yes.
0: Gitu. Nah, kalau untuk kapal Virgo sendiri ini mulai beroperasinya Juli ternyata ya 2026. Jadi baru. Benar.
1: Dan ini juga tentunya membawa kesedihan bagi kita semua.
0: Mm-mm.
1: Apalagi juga terkhusus seluruh keluarga yang masih menunggu kabar baik gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Dan kita doain semoga sisa dari para penumpang dan juga awak kapal yang masih belum ditemukan kita bisa mendapatkan kabar baik, karena sampai hari ini itu total dari 113 orang yang sudah dievakuasi itu 107 selamat dan juga dikabarkan 6 meninggal dunia.
0: Betul.
1: Tapi kita juga akan berusaha, sahabat suara, untuk bisa terhubung dengan tim Basarnas Provinsi Kalimantan Selatan ataupun Kota Banjarmasin untuk kita juga bisa lakukan
0: update informasi
1: update terbaru ya. Untuk pencarian ini ya.
0: Benar.
1: Aduh, saya kalau kemarin aja tuh nggak tahu ya, saya maksudnya tiba-tiba buka scroll IG lah, astagfirullahaladzim, dan itu saya ngeliatnya di United Banjarmasin, teman-teman United, wah kaget juga tuh ngeliat ternyata 4 jam yang lalu.
0: Betul.
1: Karena memang aku nggak ada pegang HP kemarin kan, dan ternyata pas ngeliat langsung wah kaget juga gitu, dan mencoba langsung menghubungi salah satu teman saya yang juga merupakan orang Basarnas juga. Cuman karena memang saat ini kayaknya juga tim dari Basarnas dan juga tim lainnya sedang berusaha untuk tetap fokus dalam melakukan pencarian. Jadi rada susah untuk dihubungin. Tapi untuk informasinya Benar. Juga memang udah akurat banget, ada 107 yang selamat
0: dan
1: 6 orang
0: yang
1: dinyatakan sudah meninggal dunia.
0: Oke, semoga para keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan ya.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan segera ditemukan lagi.
1: Amin.
0: Penumpang-penumpang yang memang belum bisa ditemukan, mudah-mudahan segera, mungkin hari ini atau besok gitu ya, mudah-mudahan. Amin.
1: Amin.
0: Amin.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: aku Ranti Maria.
1: Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Guys, hah? Itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Mau kemana, Besti?
8: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
7: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
8: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
7: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
8: Sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
9: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara yang ada di TikTok.
1: Yes.
0: Halo.
1: Ada siapa tuh dari atas? Ada Cucu AGS, ada Ade, kemudian juga ada Ran underscore PRN.
0: Cucu AGS, cucunya aku ya.
1: Itu Ran tuh, underscore PRN.
2: Tuh, Sapudin.
1: Ya, yeah, ini Ran underscore PRM nih, teman aku sambil mancing nih. Oh. Kita kapan mancing lagi, brother?
0: Mancing-mancing yang beneran mancing ikan ya.
1: Yoi. Terus juga ada Adip, ada DTA. Terus juga ada Sapudin tuh, Sapudin. Ada Ulun, ya. Halo Sapudin.
0: Ada Ulun.
1: Ada Ulun. Siap, siap.
0: Mau request apa Sapudin?
1: Mau ada yang mau request bisa langsung komen aja, guys. Bisa komen langsung di platform TikTok
0: kita ya.
1: Yes.
0: Langsung.
1: Terus juga
0: mau
1: kamu
0: telpon,
1: mau telepon boleh di 0811-993-3901.
0: Bener.
1: Terus juga buat kamu yang pengen WhatsApp juga boleh, chat-chat dulu pagi hari ini boleh banget juga di 0811-993-3901. By the way,
0: bubur ayam kan ada pakai daun bawang ya?
1: Hah?
0: Apa aja sebut?
1: Oh, request bubur ayam karena pakai daun bawang.
0: Oh, maksudnya gitu. Aduh, maaf ya Sapudin, aku gak nyampe pagi ini.
1: Oh gitu. Wah, ketahuan nih gue ketujuh Munjun.
0: Woy.
1: Buka aja tuh TikToknya. Banyak kok postingan-postingan unjunan para anglers-anglers banua.
0: Asik. Pagi.
1: Pagi aktivitas host Mawar.
0: Mawar, mawarnya dong. Ayo mawarnya.
1: Asik.
0: Mawar-mawarnya dong. Sahabat suara, pagi-pagi kita ngomongin yang santai-santai dulu aja ya.
1: Betul.
0: Tapi ini gak santai sih. Apa saya tuh barusan dengar ada berita ya, selebriti kita tuh gagal nikah lah gitu. Maksudnya batal untuk menikah.
1: Lagi-lagi.
0: Nah, menurut kamu batal menikah it's fine kan? Fine menurut aku. Ketimbang lanjut tapi ternyata kita sama orang yang salah, bener gak?
1: Yep. Aku setuju kalau sama Sesa, batal nikah it's okay, gak apa-apa.
0: Betul.
1: Karena itu artinya Tuhan sedang menunjukkan bahwa dia memang bukan yang terbaik buat kamu.
0: Bener.
1: Yang namanya menikah itu kan adalah ibadah
0: seumur hidup.
1: Seumur hidup gitu,
0: iya,
1: kan.
0: Pasti kan kamu menjalani dengan orang yang benar.
1: Betul. Jangan ngebet kayak misalkan, wah targetnya pokoknya aku harus menikah.
0: Bener, aku ini telan saja sendiri semua fakta-fakta ini.
1: Jangan.
0: Jangan.
1: Jangan.
0: Jangan sih, kita saraninnya
1: kita
0: jangan.
1: Kita saranin, bagi kita yang sudah.
0: Karena apa ya, sahabat suara, kalau di awal udah ada sinyal-sinyal kayak begitu ya, kamu harus peka juga sama sinyal itu.
1: Dan biasanya nih yang merasa peka dengan hal itu kebanyakan kan biasanya perempewi.
0: Perempewi,
1: ya kan?
0: Dan biasanya orang tua dari perempewi juga.
1: Betul.
0: Bener.
1: Jadi kalau misalkan ya bujur jar orang bahar itu, ketika kita hendak menikah gitu lah, pastikan dulu bibit, bebet, bobotnya.
0: Walaupun itu terdengar seperti klise dan selalu berulang, tapi itu real.
1: Real.
0: Kayaknya akan terpakai juga sampai kapanpun.
1: Apalagi nih, sebagai kami yang memiliki seorang putri nanti ya kan.
0: Putri dan lagi ya kan, putri, spesifik ya kan? Seorang putri.
1: Seorang putri ya kan.
0: Bahkan ya kamu tahu kan seorang Gofar Hilman,
1: yes,
0: gitu ya. Dia selalu berulang kali ditanyakan, kenapa menurut lo calon-calon mertua lo gak ada yang setuju sama lo? Dia jawabnya apa? Ya gue juga kalau jadi orang tua mereka, punya anak cewek, ketemu orang kayak gue.
1: Iya kan? Kan?
0: Dia cianar. Udah pasti ada rasa-rasa gimana gitu.
1: Bener.
0: Kan?
1: Karena ya kita sebagai orang tua gitu kan, tentunya pengen anak kita yang terbaik lah. Wah pokoknya mun aku ke Smackdown dulu bang. Gimana macam-macam.
0: Baik atau enggak, Smackdown dulu. Maksudnya gini, reaksinya gimana ya,
1: reaksinya
0: kan?
1: Reaksinya dulu.
0: Kita mau nilai reaksinya.
1: Pokoknya bilangnya hendak membawa pela berjalanan, gak apa-apa, cuman bertamu lo nangku dulu.
0: Betul, ya. Pastikan dulu syarat ketentuan berlaku ya.
1: Hey y'all, jodoh lo.
0: Asik, asik.
1: If nah, you don't get my daughter back at 9 PM, I will kick you.
0: Padahal ceritanya Ardi nungguin jam 9 sebaliknya ke rumah, yeah. Padahal dia buntutin.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Pagi ini ditemenin sama Dadar Gulung Ejo ya, sama yang Hejo-Hejo.
0: Hejo-Hejo.
1: Ada apa aja nih di kita?
0: Ada Klepon.
1: Klepon.
0: Ada Pare sama ada Darlung.
1: Pare. Darlung. Pare tuh isinya tuh kayak, anu ya, apa? Aduh,
0: Pare
1: kelapa juga kan?
0: Kelapa juga,
1: kelapa, inti-inti. Inti-inti ya, semuanya tuh inti, semuanya berinti-inti.
0: Terus kalonnya Klepon isinya gula merah.
1: Gula merah, ngomongin Klepon, rumah saya kecil tuh sangat populer banget tuh Klepon buntut ya.
0: Oh.
1: Ya ada buntutnya di mana tempura tuh ada buntut tiut gitu belakangnya.
0: Hah?
1: Iya.
0: Klepon buntut?
1: Klepon buntut, jadi ada buntutnya di belakang, tep gitu.
0: Serius?
1: Bener, itu tuh wah bener-bener kalau sensasinya makan klepon apapun itu sih ya. Mau yang buntut, gak ada buntut. Itu pasti pecah gitu kan, dilat bener-bener cetas gitu kan. Nah dulu tuh sempat ada yang bikin di Martapura tuh klepon buntut. Jadi belakangnya tuh ada cuit nih cik, set, gitu.
0: Tapi di Martapura kan memang sangat ini sekali ya, terkenal dengan klepon.
1: Kleponnya, bener.
0: Hampir di setiap sudut ada klepon.
1: Bener.
0: Setiap kali kamu besetop di lampu merah ada
1: aja
0: klepon.
1: Yang berjual klepon.
0: Yang paling terkenal itu adalah klepon Bukhari.
1: Bukhari ya.
0: Yes.
1: Nah, aku spesifik enggak tahu tuh brand-brand klepon yang
0: itu
1: ada
0: itu paling
1: di...
0: paling ini banget tuh sampai in memory banget tuh klepon Bukhari.
1: Ada jaringnya aja.
0: Oh iya benar. Kalau jaring itu ampah kita hendak ke Pengambangan, ke Pengambangan. Pelampaian.
1: Buat warga-wargi yang enggak tahu jaring apa jaringan bukan.
0: Jaring itu adalah
1: jengki.
0: Jengkol. Nah, ngomongin jengkol lagi nih.
1: Iya.
0: Jengkol itu kan paling enak biasanya di sambal goreng ya.
1: Maksudnya kalau dimasakkan
0: diolah. Kan biasanya kalau kita makan jengkol atau jaring itu identik harus berkawan dengan yang namanya tai lalanya.
1: Nah, ini tai lala bukan tai-tai biasa ya.
0: Bukan
1: tai-tai, gimana ini tai lala nih?
0: Tai lala tuh.
1: Ya tuh santan sebenarnya kayaknya
0: santan,
1: ya.
0: Tapi digoreng. Kayaknya dibikin
1: kayaknya sampai asap gitu, sampai meresap jadi dia jadinya kental gitu.
0: Dan minyak yang dihasilkan dari tai lala itu adalah minyak dari santan itu.
1: Benar.
0: Jadi bukan ditambahin minyak goreng bukan.
1: Bukan. Nah, itu dicocol biasanya.
0: Nah, jadi kalau misalnya hendak nyaman tuh sambal gorengnya jadi sambal goreng loh. Sambal itu dicampuri lawan tai lalanya pulang.
1: Masih tetap dicampur sama tai lalanya juga.
0: Bujur. Itu kakakku pertama kali yang mengenalkan resep itu.
1: Oh, penemuan ya, temen.
0: Nyaman, bujurnya nyaman benar.
1: Enak banget sih sebenarnya.
0: Nah, tapi ternyata di tai lalanya itu kan minyaknya ada loh.
1: Ya.
0: Nah,
1: kepisah kan biasanya ada minyaknya tuh.
0: Nah, dulu julak aku
1: biasanya
0: memberi minyak lala tuh gasan minyak rambut.
1: Bener, buat rambut. Itu bagus banget buat rambut,
0: kan?
1: Bener.
0: Jadi minyak, nah bikin inilah pakai minyak ini lah.
1: Lebat gitu.
0: Iya. Menetralisirnya pakai klepon lah ajar King Borneo.
1: Barang aja, kayak apa caranya?
0: Nah ini BTW nah, kami ini hendak habis bang nih. Kalau ini sisa 2
1: hendak menambahi.
0: Boleh menambahin nah.
1: Boleh juga makanan berat kah?
0: Baik, ada apa-apa. Jaring ada apa-apa
1: ya? Jaring lo baik juga nah. Tapi kalau jaring gitu ya, maksudnya atau jengkol.
0: Yep.
1: Menurut saya ya, di yang ada di Banjarmasin ini, itu jengkolnya benar-benar udah minim bau sih.
0: Wih, apalagi itu yang terkenal di daerah kebun sayur.
1: Iya, Dahlia tuh.
0: Jaring Dahlia.
1: Betul. Nah, itu sekarang ada 2 di situ.
0: Oh, gitu.
1: Tapi kayak katanya itu kata suami saya yang Akamsi waktu itu masa kecilnya dia di situ.
0: Iya, iya.
1: Di situ. Katanya itu memang berkeluarga sebenarnya. Jadi yang jengkol yang emang udah terkenal, terus arah ke tempat saya jadi keluar gitu kan.
0: Yep.
1: Itu ada lagi paman ya, siapa gitu loh. Tapi itu sama aja. Jadi kalau di situ habis masih ada di sebelah sini.
0: Kalau dulu tuh aku ingat banget di depan sekolah aku, tepat di depan SMA 2 petang itu.
1: Heeh. 02 pagi.
0: Kayak harus banget ya Semada Petang ya. Enggak apa-apa. Nih buat anak lulusan Semada Petang ya pasti tahu kan di
1: terus,
0: depan.
1: Terus di depannya.
0: Nah, pas tepat di depan Semada Petang itu ada acil-acil yang berjual jaring.
1: Oh.
0: Ih, kamu jaringnya tuh bilangnya Sidin pas rat menjarang tuh loh. Baunya sampai ke sekolah, Beb. Enak banget.
1: Tapi ya kan, kan kalau misalkan yang bukan orang sini gitu ya, aku nggak tahu ya. Biasanya kan suka ada warung-warung juga yang jualan kayak jengkol balado, brand bro gitu.
0: Betul.
1: Nah, saya pernah, karena saya mikir kan di, saya makan jengkol waktu masih kecil itu nggak pernah ada bau yang sampai sebegitunya banget, yang bau-bau jengkol banget, karena emang udah direbus di apa berapa kali cuci gitu kan.
0: Bener.
1: Udah saya beli deh di warung itu. Enak sih di, tapi nyangkut di tenggorokan buang 3 hari. Bau banget. Jarang deh makan. Ini makan lagi ada yang di warung-warung yang kada teranu tuh.
0: Tapi sebenarnya lah pulang lah. Kalau ngomongin jengkol lagi nih. Biasanya kita makan tuh lo ada bau lo. Itu akan berbau ketika kamu makan kami.
1: Nah, kalau kami jangan sembarangan.
0: Iya, karena ketahuan berarti. Oh, nyawa mau makan jengkol nih, Jar. Tapi ini ada KM Operativi tadi gabung.
1: Halo, KM.
0: Minyak lalantu namanya VCO.
1: Oh, anu, ya benar.
0: VCO ya?
1: Coconut oil.
0: Oh,
1: virgin coconut oil.
0: Wah, berarti virgin coconut oil. Maksudnya virgin itu memang
1: murni.
0: Biasanya
1: tuh orang suka mengamalkan itu ya di era-era sekarang itu minum habis bangun tidur belum ngapa-ngapain nih minum si VCO-nya dulu.
0: Oh gitu.
1: Katanya itu bagus juga buat kesehatan mulut. Bahkan kalau Andin, penyanyi Andin itu kumur-kumur sama VCO.
0: Oh.
1: Biar katanya giginya itu bagus.
0: Gak minyakan dong.
1: Hah?
0: Mulutnya
1: berminyak tuh saya yakin. Tapi bisa dikumur, dibilas lagi pakai air.

0: Suara Banjarmasin 90.1 FM, suara warga Indonesia. Pagi ini kita juga mendapatkan berita yang pastinya juga membuat kita sempat terkejut juga ya.
1: Betul.
0: Jadi ini tadi kita dapat sebenarnya dari sahabat suara yang mengirimkan DM, direct message ke Instagram kita. Katanya buat sahabat suara yang mau ke Banjarbaru, hindari dulu lewat depan bandara seberang Novotel karena lagi ada evakuasi korban kecelakaan di bawah bus Tayo ya.
1: Nah
0: jadi kita sempat ngeliat lagi tadi ya.
1: Betul.
0: Kejadiannya anak SMA ya, Di? Katanya.
1: Betul
0: Di.
1: Betul sekali. Dan kembali lagi juga kita menghimbau dan mengingatkan juga untuk sahabat suara agar tetap selalu berhati-hati di jalan.
0: Benar.
1: Tetap utamakan yang namanya keselamatan.
0: Setuju.
1: Karena yang namanya keselamatan itu memang penting banget buat kita ya. Terus juga jangan lupa doa sebelum berangkat.
0: Betul,
1: ya kan?
0: betul.
1: Dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan
0: betul.
1: Allah atau Tuhan kita yang bisa melindungi kita.
0: Bener.
1: Di segala sisi.
0: Dimanapun kita berada. Jangan jangan lupa berdoa ya kan, sahabat suara ya. Dan pastikan juga keselamatan Anda, maksudnya pakai helm,
1: yes,
0: kolek motor ya, benar-benar diklik ya, kayak gitu-gitu. Terus memang di jalan tuh kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi, maksudnya kayak orang-orang lain yang ada di sekitar kita keadaannya seperti apa. Jadi
1: betul,
0: kita sama-sama aware aja di jalanan ya.
1: Yep.
0: Oke, sahabat suara, terima kasih sudah hadir bersama kami di jam request ini. Habis ini kita bakal lanjut lagi di ngobras, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Aksesa dan Adrian Kamal.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90.1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: 90.1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sampai sekarang